Parlok nong sengap ya es ngomentan sakatu kawai kejeng ruai. Na isanat basaya muat bari Samuel Lingdo kejeng ruai kebakila ai kerteng sentio. Ngin betengi ke program jengi, bat ngin pentem se kejeng ruai, na ibala dan bok langkar kamni. Nginya ke pentem kawai kebakila ai kerteng kerdan jeng nang jeng stan, bat kawai bat por barim.

0: Kleos ngomong tani ya ke jingruai ke jong iba daminot wan kar ke pala ai ke teng ke biak pong rai but mentang ini ya keren but ini nong phone ni pening kong du siya kene ke program ke jong I. Hello.
1: Hello.
0: Hello Manu Itam. Good morning.
1: Manga idu na sini mau kedok.
0: Idu na mau kedok tedu ke jingruai yu pi kwa ben sengap ha kene ke puan.
1: Ai jong I kong adlin kong ngam ke ju jing kus lai.
0: Kejengwai jong ikong adlin kong lam kejeng kuslai oh hoi ngidon ya kene kejengwai ti anu pi kuat pesap subai kene kejengwai do
1: ngkong ayah si hang tu asim ka ko jonga
0: oh kule si mendo
1: ha
0: kule
1: dan baja itu I si nong si mentai baju si men ka kuat jong ba rejoy se ba bla na po mau klang ba do na tai mau kuat
0: awan
1: Baya baya ini baju si mentah kene akas wani.
0: Okey duk teng ni kecil ruai kalau ker pang ru nam ta ke jong pi mo.
1: Ha ai ta.
0: Kublei.
1: Kublei duk.

0: Hello.
1: Hello, good morning, Pak Wan.
0: Good morning, Manu Ita.
1: Pak Wan, ya?
0: Pak Wan yang, dia Pak Wan yang kecil rumah, itu gua akan sengap ah, ini ke Puan.
1: I know, ini my body, Kardus Karbundi, Aniwow.
0: Aniwow. Okey, tinggi dan yang ini kecil rumah, dia ini gua akan pensengap subah, Pak Wan yang kecil rumah.
1: Ini kong, ya, pihak itu, ma, but baru ke staff ke cash finish long, kenapa ya lebih?
0: Hakulai.
1: Dan, hanya lain, di Badu banyak kali, nantai boy, sunbor. Nasan pagi tu macam jenis kapal kapal ikan subah kita hutan kita sisa Rudolf Valenkoi. I'll try bapak leng ibu bapak long ibu one bite ibu one biang. Nanti baru belak apa mau flang nanti kau aci konsid ikan san di badeng perusai badeng dah umden nanti Tony Sony nanti kau musim nanti kau simorial ikan balai ikan bat. Baru gitu kita siapin di program Himo.
0: Okey, tak kena kecewa kalau kepang lu nanti kecewa Himo bawa ni yang.
1: Oh, okey.
0: Kulai.

0: Hello, Lifonin.
1: Good morning,
0: good
1: Madam
0: morning. Ngabiang ngaklan mapi pede?
1: Ngaru ngasak ngaklan hita tuan bok mah.
0: Ayok
1: mat bokat bokya.
0: Bokat
1: bokan.
0: Tang kata hikeng keba kongsan mo.
1: Hai.
0: Di pilong kumno ba ling koi pada satu ka shit ni ka kreat ni ka slap ni ka rang ni.
1: Sini ta ka dum.
0: Oh ka dum.
1: Long ba ba. Hai tambahan kom pada shit ni rukum de ba shit ni ka ba dum rukum de ba da tu ma du ba slap.
0: Mhm.
1: Ka rang mentap.
0: Oh.
1: Menin jan met ta ka slap
0: ni slap. Oh. Nang de ka pos slap mentah te ka slap ni himo.
1: Hai kan. Hai tambah ai ngui play ba. Ula ai kini kamar yang matau senam teka kam pertengan yang ini kinong rap mah.
0: Oh, mo lah kata benai ru empat yo. Sengowi kata ka liur kan empat yo sengow jeng shit. Wat mengi hasar ru empat yo sengow. Oh, dang ya hap pong sweta nang hap ya. Pong saai jen mien.
1: Menmit teka ka kejam hi ka krian. Dan rin. Ni teka kasubiang.
0: Kasubiang, hoi. Gede-gede.
1: Tapi jengtung, jengtap ke, ngadapet kai, kini ki sladin, sladin, taki,
0: pada
1: usnam giyok jengtengan.
0: Ki plung namo, hoi. Nama layo, selap, kloy.
1: Ha, sisngi, arsngi, eh, bakada syet,
0: sampai
1: ke wanok ke jengselap, janmit, taki, layo ummah.
0: Hoi. Kalau ngejengkerku yang hilang beruak deh. Ya kamtam e kinong rep mo han. Di paling khoi mentasi piko asngap jeng rai jeng no.
1: Oke to madam penpet na ya pentem na yang atuk jeng rai in my city jong priang kacopra.
0: Yang kacopra ni pis ngot nat hanai kene jeng rai na man ba. Pim ju mes ban request kene jeng rai man ba ngayo amanya keren bat pi.
1: Namar ba ngap layo e kendo e priang ka te.
0: Hoi fi ong de.
1: Hoi.
0: Tak kuat bensa jengken mau kata kerjanya kenduk kerjang pin deh.
1: Hoi ceng.
0: Tapi semua tenat. Tapi kuat ban pun semua ino ni kerjeng rai.
1: Tapi tu kerjanya kerjeng rai kan nyat nyikong nyat pin mau madam balas.
0: Hoi dok. Boleh sih buat eh. Hoi.
1: Berkunjung ke perakat staff jengka akasioni silong. Di jeng di merino ketiwalang. Di jeng bakor arji bakor arji. Aje desni jana nang ta, jong besi besilkan nang flu, nang ta, ya aje elwar, ya, but ya berokai itu aje yang tu, but jujur ya ki perlok ki jong ama, ba aje ngap nak koi kepor ya kene ke program, pola ngalah susu ngap tenre bangan yuk pun simenta, tapun sih ngam jukam yuk pun simenta, tangan didikit lang baja barok,
0: ya barok mo,
1: ki jong ama. Ngamlak berjar ke tenglut kene kapur di perlok pijongan nasional setan west jeneru nang ni dapat lumer siang dapat tidang dapat umsau molongsu mau kulur tama nang dan nang pina pun nang stone dan kunjuru ya enang pina pun nang silong markasa nang pina pun marngor lakse mau keton ban kunjuru gitu ki perlok nang pina pun mairang Nampena nong om Mariau, but kunci roya berakat si baju ya ngap ikan ikan program si madam
0: terkata. Oh, dah ni kau boleh sibun eh, but ngah kermen bagi perlok kijang pi kias ngap ikan ikan program, hagan ikan por bagi jendelas ngau serong bagi jendelas ngau tenat mau banyak ngau ya kita. Hoi walau pimla manjer ketengi kiki wei wei, dekila etip mau nak kisnong kisnong bapi lajer mentan. Di kelas ngutu hi ba dayano mo hi kita ki ba pidon jimut ban pensengo gani ke jengrai di klem daya bun ketian syuk ba lengkoy gani sengap noy gani ke jengrai mo
1: di
0: hoi tinginnya sengap noy di khot bi yang ada ikong gani mo ni madam di las mo
1: apa sila tri yang tu telas mo kek madam mo
0: oke
1: merba nah kawai kapur bengilek meeting keleng ngabangalek meeting keleng-keleng teh bangaya kendo ya giba ada nak syuki tengi hapong beki madam
0: madam mo snotenat dekat di ikong mo kum baju khot lem ki para khasi mo dah boleh sibun eh nak kamta kapur jang pi ba lingkoi tinginya sengap noi kene ke jeng rai mentahi bat na don bak menginya yo banyak keren biang sa kawai kapur mo ba lingkoi.
1: Hi,
0: Dr. Bye-bye. Have a nice day.
1: Bye. Have a nice day, you too.
0: Well, yes, again, that is another regular listener of Akashwani Shillong, Ba Ling Khoi. And yes, Ba Ling Khoi have a long list of dedication in this program today. And yes, he wanted all his friends to listen to the song by Priyanka Chopra, In My City. And

Penegrega acaso ni shilong wat pintan pelayas noyan tu jinwai del apetera hiap larwadu. Gulshan Kumar belasim na betuk jinwai kira na oi rusuk kucang penegra. Program Music of India wat mentas hashpang pun ni sok wat ka akas wani deli na mentai kuborak din. Paling hapor arbu jeban buat pada kuborak din. Hindi hapor arkat san badarup. Ini soalan paling banyak Shillong Station hampir asyik nak mendengar jenis rap film Hindi ke program aplikasi telefon dan program kan yang kedai ke akash wanita Shillong.

Perlok nong abre dio da gitin tu kirwai gue sih langsung nge cok yang ke boni triple hini wa ipertu ke beimar beipa wa maya mariang wa mentedu madan yerngam do poini program jantia yang icho kut katu tenis nyawni saya ke kubo jantia ke wanjpi nge station yang ke akashwani shilong.